babusu kusungu babu nahi si ibrafal jalalu kamu nahi ma ibrafal jamalu suru nahi si ibrafal kamalu nurillahi mam sidifal ibrahim